0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja.

0: Nikmati semua fasilitas dan kemudahan di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Junda Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
3: UI
2: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patap do aku punyo.
5: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.
0: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri.

0: farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cito rasa.
3: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
6: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
7: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Pancar luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Matika Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu-Awil, Hoks, Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program Pesona Citra dan Rekan Sebaya untuk edisi siar Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Ferdaus yang menemani Anda, ya tentunya Rekan Sebaya, dalam durasi 2 jam tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya Rekan Sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu dangdut yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Soimah dengan judul Setan Apa. Semoga lagu ini bisa menemani sekaligus bisa mengawali aktivitas Anda Rekan Sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya. BPK temukan dugaan kelebihan bayar 398,3 juta. Dikutip dari AJNN.net dari PD Jaya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Aceh menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan sewa sarana dan prasarana seluruh arena MTQ 37 Aceh pada Dinas Syariah Islam atau DSI Kabupaten PD Jaya tahun anggaran 2025. Temuan tersebut mengakibatkan indikasi kelebihan pembayaran sebesar 398,321,14 ribu rupiah. Temuan tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK Perwakilan Aceh nomor 2.A/LHP/DJPKN/VBAC/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026 atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten PD Jaya tahun anggaran 2025. Dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang dikutip AJNN pada Sabtu 27 Juni 2026, BPK mengungkapkan bahwa penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Konsultan perencanaan disebut melibatkan pihak yang kemudian menjadi penyedia jasa dalam proses penyusunan RAB sehingga memunculkan indikasi konflik kepentingan. Selain itu, BPK juga menemukan bahwasanya proses pengadaan melalui e-katalog model negosiasi harga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan penelusuran BPK, proses negosiasi hingga persetujuan pesanan berlangsung dalam waktu kurang daripada 10 menit. BPK juga mencatat adanya indikasi bahwa penyedia jasa telah ditentukan sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya indikasi permasalahan harga kontrak dari nilai harga netro peralatan sebesar 1.7.886.920,14 ribu rupiah. Hasil konfirmasi menunjukkan nilai yang seharusnya hanya 609.500.000 rupiah, sehingga terdapat selisih atau dugaan kelebihan pembayaran sebesar 398.386.920,14 ribu rupiah. Tidak hanya itu, BPK juga mencatat bahwa penyedia tidak mampu menyediakan peralatan dan kelengkapan panggung utama secara tepat waktu
atau pada malam pembukaan MTQ ke-37 Aceh. Sejumlah perlengkapan seperti dekorasi panggung dan peralatan kursi. Ya, rekan sebuah berita daninya AJNN yang memberitakan bahwasannya BPK temukan dugaan kelebihan bayar pada pelaksanaan MTQ 37 Aceh di PD Jaya rekan sebaya yang terindikasi sebesar 398,3 juta pada sewa sarana dan prasarana rekan sebaya. Hal tersebut yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK Perwakilan Aceh nomor 22.A/LHP/DJPKP/VTB/Aceh/PPD.01/05/2026 yang tertanggal pada 22 Mei 2026 atas laporan keuangan pemeriksaan Kabupaten PD Jaya tahun anggaran 2025. Hal tersebut yang dikutip oleh AJNN pada Sabtu 27 Juni 2026 dengan sebaya. BPK juga menyampaikan bahwasanya penentuan proses pengadaan melalui e-katalog model negosiasi harga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan penelusuran BPK, proses negosiasi hingga persetujuan pesanan berlangsung dalam kurang dari 10 menit rekan sebaya. BPK juga mencatat adanya indikasi bahwasanya penyedia jasa telah ditentukan sebelum proses pengadaan dilaksanakan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya mudah-mudahan dengan adanya pemeriksaan tersebut segala kerusakan atau segala kerugian ya bisa segera diatasi atau juga bisa segera dibasmi ya, karena kelebihan bayar ini juga merupakan indikasi daripada korupsi kedepannya rekan sebaya. Dengan adanya pemeriksaan ini sehingga segala pekerjaan menjadi lebih bersih daripada kasus dugaan suap maupun korupsi tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mari kita dukung pembersihan terhadap seluruh audit tersebut ya, baik itu yang ada di Banda Aceh maupun yang ada di kabupaten lainnya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Baby Shima dengan judul Siapa Sih Kamu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Zivana dengan judul Ikan Asin. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda.
7: Get Kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi.

0: itu hanya di Osagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Getkopi. Getkopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda.
2: Getkopi tentunya rekan sebaya untuk himbauan ya. Dikarenakan di sekitaran Lubuk Semawe beberapa hari ini tentunya sangat panas tentunya rekan sebaya. Jadi untuk hari ini ya atau untuk beberapa hari ini tahan dulu, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ataupun kalau harus dibakar maka harus diawasi seketat mungkin agar tidak terjadinya kebakaran yang lebih lanjut dengan sebaya. Baik rekan sebaya, segera kali ini sudah saya siapkan yaitu dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Selfie Yama dengan judul Ada di Mana-Mana, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Sinta Arsinta dengan judul Terhukum Rindu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye, Tung Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tung Ku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Ku Haji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dah syah tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan dengan New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat siang rekan semaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dua Rekan Semaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan semaya. Baik rekan semaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan semaya. Masih saya kutip dari serambinews.com untuk Anda rekan semaya. Jamaah Aceh tersisa 2 kloter di Madinah, proses debarkasi hampir rampung. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, proses pemulangan atau debarkasi jamaah haji asal Aceh kini telah memasuki tahap akhir. Hingga Sabtu 27 Juni 2026, sebanyak 12 kloter yang mengangkut sekitaran 4.600-an jamaah telah tiba di tanah air dan seluruhnya sudah kembali ke daerah masing-masing. Kini tinggal 2 kloter lagi yang belum tiba di Aceh, yakni kloter 13 dan 14 yang saat ini masih berada di kota Madinah. Yang disampaikan oleh Ketua PPIH Debarkasi Aceh, Haji Arizal, yang juga kepada Kanwil Kementerian Haji, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Aceh, didampingi dengan Kasubag Humas PPIH Aceh, Haji Darwin, kepada serambinews.com pada Sabtu 27 Juni 2026 mengatakan bahwasanya selain pemulangan kloter 13 akan terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda atau SIM di Blang Bintang Aceh Besar dan tiba pada Senin 29 Juni 2026 dan tepatnya pada pukul 00 waktu Indonesia Barat atau tengah malam. Sementara kloter 14 sebagai kloter terakhir dijadwalkan mendarat di Bandara SIM pada Selasa 30 Juni 2026 sekitaran pukul 3 dini hari. Para jemaah diperkirakan tiba di Asrama Haji Aceh setelah pelaksanaan sholat subuh. Arizal juga mengatakan setiap jemaah yang tiba di Bandara SIM langsung dibawa ke Asrama Haji kelas 1 Aceh di Banda Aceh untuk mengambil bagasi dan pelepasan. Setelah itu mereka diserahkan kepada panitia haji kabupaten atau kota masing-masing untuk dipulangkan ke daerah asal. Rekan sebuah berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya jamaah Aceh tersisa 2 kloter di Madinah. Proses debarkasi hampir rampung rekan sebaya. Yang tentunya rekan sebaya, proses pemulangan atau debarkasi jamaah haji asal Aceh kini telah memasuki tahap terakhir. Hingga Sabtu 27 Juni 2026 sebanyak 12 kloter yang mengangkut sekitaran 4.600-an jamaah telah tiba di tanah air dan seluruhnya sudah kembali ke daerah masing-masing. Kini tinggal 2 kloter lagi yang belum tiba di Aceh, yaitu kloter 13 dan 14 yang saat ini masih berada di kota Madinah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Arizal juga mengatakan bahwasanya untuk 2 kloter yang masih berada di Tanah Suci saat ini seluruh jamaahnya tengah bersiap untuk kembali ke Indonesia. Sesuai dengan jadwal pemulangan, Arizal menyebutkan bahwasanya kloter 13 akan terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda atau SIM di Blang Bintang Aceh Besar dan tiba pada Senin 29 Juni 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di tengah malam. Sementara kloter 14 sebagai kloter terakhir dijadwalkan mendarat di Bandara SIM pada Selasa 30 Juni 2026 sekitaran pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Para jamaah diperkirakan tiba di Asrama Haji Aceh setelah pelaksanaan sholat subuh rekan sebaya. Dan mudah-mudahan pelaksanaan atau pemulangan ini juga tidak ada kendala apapun rekan sebaya. Dan juga mudah-mudahan para jamaah diberikan kesehatan selama pemulangan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya 2 lagu. Yang pertama lagu darinya Upiak dengan judul Pembenci, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dua Manja dengan judul
Sayang I Love You yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa, beralamat

0: Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Junda Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya,
3: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dur Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani Anda. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang saya kutip dari AJNN untuk Anda rekan sebaya. Diskominfo Tiska Cabang Sabang imbau warga waspada cuaca ekstrim dan potensi longsor. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Tiksa Cabang Sabang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi cuaca ekstrim yang melanda di sejumlah daerah setempat. Kepala Diskominfo Distiksa Kota Sabang Agus Salim mengatakan himbauan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut pengingat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG terkait potensi bencana hidrometeorologi yang disampaikan Agus pada Sabtu 27 Juni 2026. Ia menyampaikan cuaca ekstrim berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di kawasan rawan longsor, tidak berteduh di bawah pohon besar, serta berhati-hati saat berkendara. Selain itu, Agus juga mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan pemerintah kota atau Pemkab Sabang, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada instansi terkait apabila menemukan kejadian darurat atau potensi bencana agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Sebelumnya, BPBD Sabang mencatat hujan deras yang melanda kota paling barat itu di Indonesia mengakibatkan sejumlah bencana ekologi, pohon tumbang, banjir, serta longsor terjadi pada Jumat 26 Juni 2026. Dia menyampaikan banjir melanda dua kampung, yakni di Balohan Kecamatan Sukajaya dan Anak Laut di Kecamatan Sukakarya. Banjir di kampung Anak Laut akibat tanggul yang jebol karena tidak mampu menampung debit air. Data sementara baru satu rumah terdampak. Sementara itu kampung di Balohan banjir terdampak terhadap beberapa rumah warga, namun kata Syahrial masih dalam pendataan. Kemudian longsor terjadi juga di Jurung Raja Wali, Gampung Kota Timur, Kecamatan Sukakarya, mengakibatkan dua rumah rusak berat akibat tertimpa material. Empat orang dikabarkan mengalami luka sedang dan masih dalam identifikasi korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sabang. Sehubungan dengan itu, hujan deras dan cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang di dua titik, yakni Kampung Balohan dan Kampung Jamboi, Kecamatan Sukajaya. Dampak dari pohon tumbang, satu unit rumah Ibrahim 41 tahun mengalami rusak ringan. Ya rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya Diskominfo Tiksa Sabang himbau warga waspada cuaca ekstrim dan potensi longsor yang terjadi di Sabang rekan sebaya, yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Tiksa Sabang yang menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyeluruh potensi cuaca ekstrim yang melanda di sejumlah daerah setempat. Yang disampaikan oleh Agus Halim, yang mengatakan bahwasanya himbauan tersebut yang disampaikan menindaklanjuti peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG terkait potensi bencana hidrometeorologi. Dia juga menyampaikan bahwasanya cuaca ekstrim berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di kawasan rawan longsor dan tidak berteduh di bawah pohon, serta berhati-hati saat berkendara.
Selain itu juga dia mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG dan juga yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan pemerintah kota atau Pemkab Sabang, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dalam kejadian tersebut rekan sebaya, BPBD Sabang mencatat hujan deras yang melanda kota paling barat di Indonesia mengakibatkan sejumlah bencana ekologi, ya, diantaranya ada pohon tumbang, banjir, serta longsor yang terjadi pada Jumat 26 Juni 2026 rekan sebaya. Berdasarkan informasi yang disampaikan ya oleh Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Sabang Syahrial kepada AJNM pada Sabtu 27 Juni 2026 menyampaikan bahwasannya banjir melanda dua kampung yakni Balohon Kecamatan Sukajaya dan Anak Laut di Kecamatan Sukakarya. Dan rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya AJNN karena kali ini sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya, yaitu satu lagu dulu untuk anda darinya Lesti dengan judul Insan Biasa yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

94.4 FM Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dor Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Saat ini sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra dan Dor Rekan Sebaya untuk edisi siar Minggu 28 Juni 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda Rekan Sebaya, dan berita yang juga saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semuanya. Dan selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya Rekan Sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UB,
8: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
9: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puma le kena tika meng mentang.
10: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentang.
10: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
9: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
10: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
9: Nyam sang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
10: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
9: Baik putu asa, dahsyat dan Tengku Haji. Cina you service ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
10: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi AC. Lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
9: Nyangkanya Tengku Haji, Asiro ne talah urun servis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
10: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
9: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
10: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
11: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
2: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
2: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
2: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
2: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
2: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
2: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
2: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
0: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyan habui, naku petu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mengat tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panena long doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
1: Bo panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
2: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
2: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
10: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentang.
10: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
9: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Bukan yang terpi ase Haji.
10: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
9: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
10: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa?
9: Baik putu asa, dahsyat dan Tengku Haji. Cina you service ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
10: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
9: Nyangkanya Tengku Haji, Asiro ne talah urun servis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
10: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
9: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
10: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
11: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal na bui, mangat tanya.
2: Punyo mai, patat do kupinyo.
1: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
1: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
2: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hooks Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Minggu 28 Juni 2026. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 3 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Looks Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya darinya Amir Rahmi dengan judul Gasih Mepaksa, yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu pengumuman pertama kita di program acara Citra Warna Sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Robin di Krungkuku.
0: Bang Robin di Krungkuku, bagaimana kabarnya Bang Robin?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu Bang Robin ya.
1: Ya, amin amin.
0: Iya, Bang Robin, silakan salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, yang pertama buat Sedaun,
0: ya,
1: Danidar, Jaja, dan untuk teman-teman semualah yang lagi mendengar, yang lagi mendengarkan kegiatan.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapan?
1: Ya, ucapan selamat siang menjelang sore aja.
0: Ya, selamat siang menjelang sore juga. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini sore ini?
1: Lagu Payung, Payung Hitam.
0: Payung Hitam dari Moh Erzam?
1: Ya, betul.
0: Ah, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Bang Robin ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sudah ada Bang Robin di Krungkuku yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat siang yang paling baik aja tentunya ya, siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan semuanya, selamat istirahat saja buat Anda rekan semuanya yang ingin istirahat sebentar untuk di siang hari ini karena terlalu panas ya. Berdasarkan pantauan di sekitaran Radio Citis, terpantau cukup terik mataharinya rekan semuanya ya, dan tentunya sangat enak ini untuk istirahat sebelum kita melanjutkan aktivitas dan rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, sambil istirahat mungkin Anda ingin merequest lagu ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Dr. Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya tentunya. Dan selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bang Abdul di Blangjerun. Gimana kabarnya hari ini Bang Abdul? Alhamdulillah sehat. Salamnya ini Bang Abdul buat siapa aja nih?
1: Pertama tuh Bang Firdaus kan?
0: Iya. Ada Bang Robin tadi.
1: Bang Robin di UU ya?
0: Iya betul. Ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ibnu mungkin lagi ada kerjaan ya. Betul.
1: Lanjut terus ada Bang Nurin juga ya.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Adi Jung.
0: Iya.
1: Nah, yang mana itu kan? Itu aja.
0: Ya, ada salam spesialnya Bang Abdul? Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Abdul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Kali ini Rita Ziyarto ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya siapa?
0: Gimana?
1: Judulnya siapa? Siapa?
0: Siapa?
1: Siapa ya?
0: Darinya Rita Sugiarto ya? Baik, ditunggu aja lagunya Bang Abdul. Nanti akan saya putarkan lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Bang Abdul di Blangjerun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Abdul dan juga ada Bang Robin di Krungkuku, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering ya, setelahnya Bang Abdul di Blangjerun ya. Saya terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bang Joldiman, Bang di Jakarta Selatan.
0: Bang Joldiman, gimana kabarnya ini Bang Joldiman?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Firdaus gimana? Sehat juga kan?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Bang Joldiman ya.
2: Syukur alhamdulillah, Bang.
0: Iya, salamnya Bang Joldiman.
2: Salam yang pertama buat Bang Firdaus,
0: iya.
2: Buat Tani dan beserta keluarga, buat Bang Abdul yang urusannya ada di Blangjerun,
0: iya.
2: Buat Bang Robin yang ada di Krungkuku,
0: ada
2: buat semua rekan sebaya Bang, baik pendatang baru atau lama kan, salam
0: iya.
2: Dari Bang Jodiman tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Jodiman?
2: Ya, spesialnya buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat, semoga Bang Firdaus selalu, semoga mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Bang Joldiman dan dimudahkan rezekinya ya.
2: Ya Bang, amin.
0: Ya Bang Joldiman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Ya kebetulan Bang Joldiman sebentar lagi mau Jak Kemawe ini. Jadi lagu Jak Kemawe aja dari Popolo ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Joldiman. Nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: siapa betul. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bang Jul Diman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu dulu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Moh Erzam dengan judul Payung Hitam, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Vira Asmarani dengan judul Cinta Berubah Makna. Adapun lagu yang pertama darinya Moh Erzam yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Krungguku. Dan lagu yang kedua saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Hey.
9: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
9: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
9: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
9: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
9: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
9: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
9: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
9: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
11: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
10: Ye, Tengku
6: Haji. Memimpin.
10: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh wewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
11: Boh panen nai roh.

0: Kini user piece bawak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he. Lagenya nate gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpi. Maka aji ne servis bak New HVAC.
0: Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh, diampuni dosa mereka keduanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis Riwayat At-Tabrani.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, serta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan rekan sebaya juga selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini rekan sebaya. Dan mudah-mudahan di hari ini ya tidak ada hambatan untuk melanjutkan aktivitas setelah tadi kita istirahat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang sedang di rumah ya, tentunya sedang mendengarkan Radio CTS FM sambil ngopi tentunya, dan juga ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini rekan sebaya juga akan saya bacakan sebuah informasi untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari AJNN rekan sebaya yang memberitakan tentang berpotensi rugikan daerah pengelola pajak dan retribusi Pemkop Langsa ditemukan belum tertib. Yang diberitakan dari AJNN dari Langsa diberitakan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Aceh menemukan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah pemerintah kota Langsa tahun anggaran 2025 belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan kehilangan pendapatan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi. Yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK nomor 1.B/T/GDJPKN/V.BAC/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026 yang dikutip AJNN pada Minggu 28 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD dan Dinas Perhubungan. BPK mencatat pengelolaan pajak daerah belum tertib meski realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 34,527 miliar rupiah atau 103,86% dari target sebesar 33,24 miliar rupiah. Pada pajak sektor, BPK menemukan banyaknya wajib pajak melaporkan omsetnya yang sama setiap tahun tanpa dilakukan verifikasi oleh BPKD. Selain itu juga pajak sektor yang dipungut dari belanja makan, minum dan instansi pemerintah sebesar 10,635 juta belum disetorkan ke kas daerah. Dan rekan sebaya, mudah-mudahan dengan adanya pengecekan daripada BPK ya, segala kejanggalan yang ada segera terbuka ya tentunya rekan sebaya, dan juga semakin memperbaiki bagaimana sistem perpajakan dan juga memperbaiki bagaimana pengecekan secara berulang dan verifikasi tentunya bagi yang melaporkan pajak yang tiap tahun dengan sama ya, dengan jumlah yang sama, omsetnya yang sama, jadi harus ada verifikasi. Dan tentunya rekan sebaya juga mudah-mudahan dengan adanya pengecekan tersebut juga menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah lainnya tentunya rekan sebaya, terutama bagi daerah Kota Langsa. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, Salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Yus di Cunda ini ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam dulu pertama buat Mam Bidaud. Selamat
0: iya.
1: Sore, selamat penyiar ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Abdul juga.
0: Iya.
1: Buat sana ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Nurit, buat Bunda Ani, Bunda Karera, Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Juga buat Nadir.
0: Mm-mm.
1: Buat Yudur.
0: Iya.
1: Buka.
0: Mm-mm.
1: Juga buat Bang Yudiman tadi.
0: Iya.
1: Buat ini.
0: Iya.
1: Dan semua lah rekan-rekan CPFMB pada hari ini yang paling baik ini.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Bidau saja. Selamat pagi, selamat siar.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Dari Armawati Air ada.
0: Armawati Air, judulnya?
1: Judulnya Sitot Alamat.
0: Sitot Alamat?
1: Iya.
0: Baik, nanti saya sitot. Nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu dulu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu yang pertama lagu darinya Rita Sugiarto dengan judul Siapa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Pop Solo yang judulnya Jak Kemawe. Adapun lagu darinya Rita Sugiarto dengan judul Siapa yang sudah dipilihkan olehnya Bang Abdul di Bang Jerun, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Pum Solo yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juliman di Darussalam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh tu kate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Gita.
0: Abu Bintara di Buloh. Gimana kabarnya Abu? Gimana kabarnya Abu?
1: Kabarnya tidur.
0: Salamnya buat siapa aja nih Abu?
1: Ada semuanya.
0: Ada salam spesialnya?
1: Tuh.
0: Ada ucapan buat saya Abu?
1: Ya pasti.
0: Ya selamat siang sampai sore juga Abu, sehat selalu tentunya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Arif ya.
0: Arif, judulnya?
1: Judulnya Abu.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Iya rekan sebaya, sudah ada Abu di Abu Mintara di Buloh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring ya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon yang bergabung melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bang Firdaus?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya ini Pak Syahrial nih?
2: Oh, kabarnya baik sekali kak. Yang sudah bergabung di dan malam
0: pertama kali kita bersama dan bang. Oh, berarti masih di base camp ini ya?
2: Base camp ya.
0: Iya salamnya ini buat siapa aja nih Pak Syahrial? Iya.
2: Dan ini sudah.
0: Iya.
2: Secara baik sudah.
0: Iya. Iya. Ada salam spesialnya Pak Syahrial?
2: Oh, salam spesialnya buatnya Bang.
0: Ada
2: selamat sore ya.
0: Iya.
2: Amin,
0: amin ya rabbal alamin. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Rembulan malam.
0: Evita Mala, Rembulan Malam ya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
2: Oke, Kak, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Syahrial di Loksmawi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Syahrial di Loksmawi, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sembaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sembaya. Dan tentunya Rekan Sembaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sembaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini Rekan Sembaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuk Anda Rekan Sembaya. Yang pertama lagu darinya Armawati AR dengan judul Sitat Alamat yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif yang sudah dipilihkan olehnya Abu Bintara, akan tetapi judulnya saya pilihkan untuk Abu Bintara. Dan untuk Anda Rekan Sembaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. God
5: Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuan Haji, Tuan Haji, pu muwewek tak malam-malam.

0: Bek putu asa, dahsyah terdengkua ji, cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati, lagi nyan hati gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Yang kenyan kua ji, Asero ne talah urun servis, maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Pat mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di sore hari ini ya, di luar terpantau tentunya cerah, cukup cerah hingga mencapai 31 derajat Celsius, rekan sebaya, yang dimana ini tergolong panas ya. Meskipun tidak terlalu menyengat, tentunya masih tergolong panas ya untuk sore hari ini, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita ya untuk Anda sebagai informasi, rekan sebaya, yang saya kutip dari antaranews.com yang memberitakan bahwasanya presiden targetkan rampingkan BUMN. Dodi Oskaria pastikan tidak akan ada PHK. Dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat perampingan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN yang ditargetkan dapat mencapai 250 perusahaan dengan seluruh karyawan perusahaan yang ditutup dipastikan akan dipertahankan. Menurut keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Minggu, Presiden Prabowo Subianto menutup Sarasa Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI pada hari ini, mengonfirmasi kepada Chief Operation Officer atau COO dan nantara sekaligus Kepala Badan Pengelolaan atau BP BUMN Dodi Oskaria mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN. Tak lama kemudian Prabowo Subianto kemudian bertanya kepada Dodi Oskaria yang berada di lokasi acara, yang dimana Dodi menjawab sesingkat bahwa target akhir jumlah perusahaan negara berada di kisaran 250 perusahaan. Jawaban tersebut mendapatkan respon dari Presiden. Prabowo menilai perampingan diperlukan agar BUMN tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi. Menurut Prabowo Subianto, rasionalisasi harus segera diselesaikan agar perusahaan negara menjadi lebih efisien dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Presiden juga menargetkan transformasi tersebut selesai dalam 2 tahun sehingga seluruh BUMN memiliki tata kelola yang lebih baik. Sebelumnya, Dodi Oskaria juga memastikan proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian daripada perusahaan hasil konsolidasi. Ia juga menjelaskan Danantara saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan terhadap sekitaran 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitaran 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Menurutnya, sekitaran 52% BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai 20 triliun rupiah, sehingga konsolidasi menjadi langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Meski demikian, Dodi juga memastikan seluruh tenaga kerja tetap dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh oleh proses restrukturisasi. Ia juga kembali menyatakan tidak akan ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi tersebut. Tentunya seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil daripada penggabungan. Selain memastikan tidak akan adanya PHK, Dodi juga menyebutkan bahwasanya proses konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung, tentunya rekan sebaya, sehingga 50 triliun rupiah setiap tahunnya. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak perusahaan hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inisiatif. Ya, rekan sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasanya
Presiden targetkan rampingkan BUMN. Doni Oskaria juga memastikan bahwasanya tidak akan adanya PHK bagi BUMN yang dirampingkan rekan sebaya. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Evi Tamala dengan judul Rembulan Malam yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Loks Mawe, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ayu Amanda dengan judul Rihun yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
2: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
2: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
2: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
2: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
2: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
2: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
2: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
0: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: bakal nabui mangat tanya
8: punya mai patat do aku pinyo
7: pane nalong do nyo kan kupi racikan di bung suku suku bang uma.
8: Oh patut ke han lepah ke deh lam rukuang tu pane arang kata kri
7: bo pane arang irone yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji
8: kupi pilihan puoi gata yang ke kupi pilihan yang hai gat kupi kala hari long blo long pudu atu meja eh tu kate tu takri harang tabi kelong
7: kepala habu ya tabek nung pegah-pegah kajut nung pegah gat kupi jino
8: yang baru kupi rasa sesuai dengan nanji gat kupi nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get
7: bit habu lempah mangat get kupinyo nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi jut long pegat kupi di rumah
8: hai dek buntu hanje je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio JTC FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asar dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda yang saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan korban tewas gempa dahsyat Venezuela bertambah menjadi 1430 orang. Lebih daripada 50 ribu warga masih hilang Rekan Sebaya. Dikutip dari serambinews.com dari Jakarta diberitakan korban jiwa akibat gempa kembar berkekuatan dahsyat yang menguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Sabtu 27 Juni 2026, pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia, sementara 3.360 orang lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi dan pencarian orang hilang masih terus berlangsung di berbagai wilayah terdampak. Pemerintah juga menyebutkan 172 orang diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan, sedangkan lebih daripada 50 ribu warga dilaporkan masih hilang pasca bencana. Gempa kembar tersebut terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 sore waktu setempat. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2 disusul dengan gempa kedua yang lebih kuat, yakni magnitudo 7,5. Menurut survei geografi Amerika Serikat atau USGS, kedua gempa itu tergolong fenomena double equid atau gempa kembar, yakni dua gempa besar yang terjadi dalam waktu berdekatan. Bencana ini menyebabkan ribuan bangunan runtuh, merusak infrastruktur termasuk bandara utama Venezuela, serta memicu krisis kemanusiaan di sejumlah wilayah. Sekitar dua hari setelah gempa terjadi, warga di sejumlah daerah mulai mengeluhkan lambatnya distribusi bantuan. Di negara bagian di La Guaira, salah satu wilayah yang menjadi yang mengalami kerusakan paling parah, warga bersama dengan relawan terpaksa membongkar puing-puing bangunan menggunakan alat kosong, menggunakan tangan kosong karena minimnya alat berat dan bentuk optimalisasi kehadiran tim penyelamat. Kondisi tersebut memicu frustasi di kalangan masyarakat yang masih berharap menemukan anggota keluarga mereka dalam keadaan selamat. Korban tewas juga mencakup sekitar sedikitnya 19 warga negara asing atau WNA. Berdasarkan laporan daripada AFP, korban terdiri dari 9 warga Spanyol, 9 warga Portugal, 9 warga Spanyol, 2 warga Brazil, 2 lainnya warga Cina, dan 1 warga Italia Venezuela. Sementara itu, pemerintah Portugal dan Spanyol melaporkan 56 warga Portugal serta 133 warga Spanyol masih belum diketahui keberadaannya sejak gempa menguncang Venezuela. Otoritas Venezuela juga melaporkan sedikitnya 300 gempa susulan terjadi setelah gempa utama. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyatakan sejak pukul 18.03 waktu setempat pada 24 Juni hingga saat ini telah tercatat 302 peristiwa seminis yang terdiri dari dua gempa utama berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 serta 300 gempa susulan lainnya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mudah-mudahan korban segera ditemukan dalam keadaan selamat Rekan Sebaya, dan juga tidak bertambah lagi korban jiwa dalam kejadian dalam peristiwa gempa dahsyat tersebut Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMSnya Rekan Sebaya.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja buat Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.53 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Minggu 28 Juni 2026, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore. Ada Bang Robin di Krungguku, Bang Abdul di Blanjerun, Bang Jol di Mandi Darussalam, Abu Bintara di Buloh, dan Pak Yus di Cunda. Serta ada Pak Syaryal di Lhokseumawe yang juga sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, rekan sebaya. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan kali ini sudah saya siapkan lagu penutup untuknya Anda, rekan sebaya, darinya MS dengan judul Anugerah Terindah yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kapala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu han je jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Cacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegan tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah na hinan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
7: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
7: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
8: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
9: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Siapa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do ku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang ku pirasikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tah malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada te.
6: Ye kok bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nung terpi ya te aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase Ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afe AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: darimu.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awel Lok Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com. Kita bertemu malam ini di program acara Citra Warna Malam edisi siar Minggu 28 Juni 2026 rekan sebaya, bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan untuk hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, rekan sebaya untuk yang mau bergabung di Facebook ya, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya ya, sudah saya hadirkan satu lagu yang diberi judul Mari Salawat ya, ajakan buat salawat dari Wali Band rekan sebaya yang sudah hadir untuk Anda dan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga ya, di suasana cuaca yang cukup adem di sini sih ya, maksudnya di sekitaran Alu-Awe karena baru aja diguyur hujan, tapi sepertinya udah berhenti hujannya sebentar banget rekan sebaya. Gimana di tempat tinggal Anda, sama gak sih kejadiannya atau kondisinya ya? Baiklah, apapun kondisinya saat ini, semoga kita dalam kondisi baik dan sehat walafiat rekan sebaya. Baik, untuk malam ini Anda gak bisa pilih lagu Aceh ya di program acara Citra Warna Malam, karena lagu Aceh nanti bakal Anda bisa pilih di program Citra Lagu Aceh jam 10 ke jam 12 malam nantinya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal hadirkan dulu satu lagu yang dibawakan oleh Rere Reina dengan judul lagu Hati Yang Terluka untuk menemani suasana malam Anda. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rene Reina dengan judul lagu Hati Yang Terluka. Lagu yang baru saja kita dengarkan rekan sebaya sudah membawa kita ke jam 20:27 waktu Indonesia Barat. Dan rekan sebaya kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Nazir kak, yang di sini.
0: Oke, Nazir di Sigli, apa kabarnya Nazir?
1: Alhamdulillah sehat ya
0: Kalidar. Alhamdulillah.
1: Ini gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Nazir.
1: Amin kak.
0: Iya, baik, silakan salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Kalidar.
0: Iya, terima kasih.
1: Ngomong kata kak, Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan, Allah beri umur banyak rezeki ya kak.
0: Amin.
1: Dan salam lagi buat Bu Mona yang ada di tinggal di sekolah. Salam Bu Mona dari hari ini, gimana keadaan ibu? Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung lama sekali itu. Salam Bu ya. Salam lagi buat Bunda Kelera yang ada di Tepuk Tengah sekali itu. Salam Bu dari Nadir. Salam lagi buat Pak Ayus yang ada di Cunda. Salam Pak Ayus dari Nadir ini. Dan salam lagi buat Abu yang ada di Ibu Lulu Sumawe. Gimana Abu nih, ada sehat Karida?
0: Belum tahu juga nih, Abu belum gabung.
1: Moga-moga kita doakan mereka ya. Moga-moga Abu Allah berikan dana dan kuatan bersama Umi di rumah ya.
0: Amin.
1: Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Tegal Sumawe itu. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di situ juga. Dan salam lagi buat semua-semua ya Kak Nidar.
0: Baik.
1: Yang masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini?
1: Ya, buat istri Kak yang ada di samping mana nih. Moga-moga Allah beri kesehatan kekuatan juga. Allah beri umur panjang orang ibu seperti ini.
0: Amin. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya di mana kak?
0: Selain lagu Aceh boleh?
1: Pop boleh?
0: Boleh, lagu pop.
1: Dari Ella aja kak.
0: Judulnya?
1: Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta, baik. Nazir ditunggu lagunya ya.
1: Iya kak.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam kembali kak.
0: Iya, rekan sebaya ada Nazir di Sigli. Selamat malam, paling baik aja buatnya Nazir yang ada di Sigli. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya, rekan sebaya yang sudah tersambung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Kak sayang.
0: Masya Allah, dengan siapa ini yang ku sayang juga?
2: Yang biasa.
0: Nggak biasa lagi, Bunda udah sering hilang soalnya, udah nggak biasa. Kenapa jadi sama saya nggak ketemu?
2: Belum.
0: Oh gitu. Oke, Bunda Karera, apa kabarnya Bunda?
2: Gimana ya? Titik ini flu nih, belum sembuh.
0: Oh, belum sembuh lagi.
2: Nggak ada minum, mana ada cembur.
0: Ah, itu dia. Usaha perlu. Usaha. Nah itu dia, usaha perlu. Setelah usaha baru kita serahkan sama Allah gitu Bunda. Jangan kita gak mau usaha, minta disembuhkan. Allah kan lihat usaha kita ya. Iya. Yang ada usaha minum es nih kayaknya ya.
2: Kita minum,
0: kepengen. Kita minum sakit gitu ya.
2: Minum aja terus.
0: Ya Allah. Oke Bunda. Sehat tapi agak lumayan capek aja sih. Sehat-sehat alhamdulillah. Silakan Bunda, salam buat siapa ini?
2: Salam untuk Nadir. Digli buat Ibu Lapang, Pak Ibu Cunda, Buka Dewi di Cunda. Bu Mona di Cunda, Bu Ana di Pusung, untuk Ibu.
0: Iya.
2: Palupina. Apalagi ya Pak D di Salam.
0: Baik, untuk salam spesialnya
2: ya, untuk kakak aja yang tersayang.
0: Terima kasih Bunda. Ada ucapan Bunda?
2: Ucapannya selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak selalu mudah.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda juga, sehat selalu, mudah rezeki sekeluarga ya, Bunda. Mau lagu apa Bunda?
2: Lagu dari Poppy aja, antara Jakarta dan Penang.
0: Waduh, emangnya mau ke Jakarta atau ya, mau ke Penang?
2: Ke Jakarta sih, ke Penang.
0: Oke. Ya melancong ya. Oke, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan sebaya ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Selamat malam aja buatnya Bunda Karera. Kita lanjut ke penelpon berikut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Dari Pak Desunadi, ada di Darussalam.
0: Pak Desunadi di Darussalam, Loksemawe. Gimana kondisinya di Darussalam, hujan nggak Pak De barusan?
3: Baru aja hujan nih.
0: Tapi udah berhenti. Udah berhenti.
3: Udah berhenti.
0: Sama
3: udah berhenti.
0: Dong. Sama di sini juga gitu kejadiannya.
3: Ya, udah musimnya enggak apa.
0: Iya benar. Pak De sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat selalu berkat doa kami dar.
0: Amin amin. Saya doain semuanya sehat Pak De. Terima
3: kasih. Iya. Ya Rabbal Alamin.
0: Mau salam buat siapa Pak De?
3: Salam-salamnya pertama buat kami dar, semoga keluarga kami dar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin.
3: Buat Bunda Karera tadi ya. Buat Bang Hajir yang ada di sini. Buat Bang Julbima. Buat Kang Tumona, Lisa ya. Buat Bang Amsal. Buat Pak Yus yang ada di Sunda. Buat Bunda Dewi yang ada di Sunda. Buat Bunda Ani. Buat Abu Bintara. Buat Cedar. Buat Bang Tarial. Buat Bang Amsal, Bang Jumman. Buat Benten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya Pak De untuk siapa?
3: Salam spesialnya buat Bunda Dalmi yang ada di Palu, yang semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin. Mau lagu apa ini Pak De?
3: Lagunya dari Lola Lola Drakel, Aku Bukan Pintu.
0: Aku bukan?
3: Aku bukan pintu, Lola Drakel.
0: Aku bukan pintu, baik. Ditunggu aja ya Pak De. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, rekan sebaya ada Pak De Sunadi di Darussalam Loksemawe. Selamat malam paling baik saja untuknya Pak De Sunadi yang ada di Darussalam Loksemawe. Oke, sudah ada 3 penelpon. Tadi juga ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Ada juga Nazir di Sigli, rekan sebaya yang sudah ikutan bergabung. Ini 3-3 pada milih lagu lawas nih. Gimana nih ceritanya? Saya gak bisa kasih lagu lawas berturut-turut nih ya. Jadi saya bakal kasih satu lagu dangdut ya. Yang juga akan menemani Anda semuanya, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan kali ini, lagu yang dibawakan oleh Ella dengan judul lagu Pengemis Cinta, pilihannya Nazir di Sigli. Dan akan menyusul nantinya lagu dari Lesti dengan judul lagu Kura-kura Dalam Perahu. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB
5: iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes le.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat lo kupinya.
7: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, Citis FM tentunya ya. Untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com, salam kompak aja. Selamat istirahat aja buat yang ingin beristirahat, rekan sebaya. Kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus, apa kabarnya Pak Yus?
1: Baik-baik saja, sehat juga ini.
0: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah Pak Yus.
1: Iya. Iya. Pergi ke tempat pameran itu.
0: Pameran yang mana tuh? Pasar malam ya katanya Pak Yus ya?
1: Kan itu di terminal ini semua ini.
0: Terminal bus ya kan?
1: Ya.
0: Belum lagi Pak Yus, nggak sempet kayaknya. Emang sampai berapa hari Pak Yus?
1: Ini udah jalan 5 hari
0: saya. Udah jalan 5 hari ya. Ini saya soalnya nggak ada liburnya nih. Nggak ada liburnya, jadi nggak tahu nih kapan.
1: Ya, saya kepingin juga tapi belum sempat juga nih.
0: Ya kan Pak Yus deket.
1: Galah.
0: Ya makanya ya. Kenapa bisa nggak sempet?
1: Ya nggak ada waktu, kadang-kadangan.
0: Oh gitu. Semoga nanti ada waktu senggang bisa santai-santai jalan-jalan ya ke sana ya.
1: Iya.
0: Baiklah Pak Yus, silakan salam buat siapa Pak Yus?
1: Salam dulu pertama kali buat Kanida, sama Ilhamnyar ya.
0: Terima kasih.
1: Siapa ya buat Ferdong Kedaus? Juga buat Nadir tadi, buat Pak Surnadi ya. Juga buat Bunda Dewi, Bunda Karera juga, Bunda Salmi, juga Mona, juga Muslim.
0: Iya.
1: Bapak Abdul. Juga Pak Serial dan juga siapa lagi ya, buat semua lah ini udah nggak tahu lagi namanya.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat kandidat saja.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam paling baik semuanya. Mudah mudah sehat selalu ya.
0: Amin. Pak Yus juga sehat selalu. Mau lagu apa Pak Yus?
1: Lagu ini dari grup Soneta nih.
0: Judulnya apa itu?
1: Judulnya Nasib Bunga.
0: Nasib Bunga.
1: Iya.
0: Akan saya carikan, ditunggu aja ya Pak Yus ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus di Cunda, selamat malam paling baik aja nih buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Waduh, Pak Yus minta Nasib Bunga dari Soneta Group ya. Tapi sepertinya gak ada di playlist kita nih Pak Yus. Gimana ya caranya? mau gak digantiin dengan lagu lain Pak Yus? Kalau mau bakal saya gantikan ya Pak Yus. Kalau gak mau juga harus saya gantikan. Kalau nggak salah, Soneta Group itu digawangi Roma Irama ya. Jadi saya kasih lagu dari Roma Irama aja ya Pak Yus ya. Semoga suka dan tetap terhibur ya untuknya Pak Yus yang ada di Cunda. Baik rekan sebaya, untuk yang mau menyusul ya, masih ada kesempatan dua penelpon lagi di putaran ini. Silakan saja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, gimana kalau kita lanjut dengarkan lagu? Kali ini lagu ada dari Poppy Mercury dengan judul lagu Antara Jakarta dan Penang, rekan sebaya, yang sudah saya siapkan untuknya Bunda Karera yang ada di Bunda Karera yang ada di Cunda ya. Eh kok di Cunda? Di Daru, di Tumpuk Tengah. Aduh. Salah alamat jadinya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu buatnya Pak Yus di Cunda, semoga enggak kecewa ya, tetap bisa terhibur dengan lagu yang saya pilihkan dari Roma Irama. Judulnya itu adalah Gali Lubang Tutup Lubang. Semoga bisa menghibur Pak Yus dan rekan sebaya semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh baca Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron ka punju. Yang mujino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Haji.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali yang terpi Haji Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
7: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
9: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

18 menit lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam, tentunya ada Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih ada waktu sekira 42 menit ke depan di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya ya. Silakan buat yang mau gabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini masih dalam kondisi bertugas dimanapun itu, instansi pemerintah ataupun swasta, yang tetap harus stay di tempat kerja walaupun udah malam ya, bahkan sampai besok paginya tetap semangat. Semoga kerjaannya lancar, aman malam ini ya. Baik rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam temani Anda sampai jam 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita bakal simak dulu lagu yang dipilih oleh Pak De Sunadi dari Lola Drakel dengan judul lagu Aku Bukan Pintu, yang akan hadir untuk temani suasana malam Anda, khususnya untuknya Pak De Sunadi yang ada di Darussalam Lok Semawe. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu yang dibawakan oleh Inul Daratista dengan judul lagu Seolah Sempurna. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atas meja. Dekate tu tak kriharang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam. Untuk Anda semuanya yang baru saja dengarkan Radio CTS FM, kita di acara ini sampai selesai di jam 22 waktu Indonesia Barat. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Oke, cuaca agak enggak menentu ya malam ini. Ini sepertinya sudah terdengar geluduk-geluduk. Tapi enggak turun hujan, setelah tadi sempat turun hujan sebentar ya. Deras, lebat, tapi cuma sebentar aja ya. Semoga sudah bisa menyejukkan hati-hati yang panas. Ada enggak sih yang lagi panas hatinya? Kayaknya enggak ya. Suasana adem, hatinya juga ikutan adem. Ya walaupun suasananya enggak adem, tapi hati mestilah juga adem ya. Oke, untuk kali ini rekan sebaya, saya bakal hadirkan dulu ada sepertinya 3 lagu. Suasana adem, hatinya juga ikutan adem. Ya walaupun suasananya enggak adem, tapi hati mestilah juga adem ya. Oke, untuk kali ini rekan sebaya, saya bakal

dan satu lagu lainnya akan menyusul ya, untuk temani Anda dengan judul lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam yang saat ini masih temani Anda ternyata sudah ada di penghujungnya, rekan sebaya. Dan sepertinya saya bakal harus pamit undur diri dulu nih ya, rekan sebaya, di program acara Citra Warna Malam. Ini pesan yang udah masuk, nge-requestnya lagu Aceh, saya bacain nanti ya di program selanjutnya. Baik rekan sebaya, terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung, yang sudah meramaikan program Citra Warna Malam malam ini di edisi Minggu 28 Juni 2026. Nazir di Sigli, Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Pak De Sunadi di Darussalam, dan Pak Yus yang ada di Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf rekan sebaya untuk kekurangan selama saya temani Anda ya di program acara Citra Warna Malam untuk malam ini. Dan rekan sebaya, saya pamit undur sementara ya, karena kita akan bertemu kembali di program acara Citra Lagu Aceh setelah nanti kita simak dulu berita malam CTS FM. Satu lagu yang sudah saya janjikan dari Siti Nurhaliza dengan judul lagu Betapa Ku Cinta Padamu ya. Sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit sementara dan sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus, edisi siar 28 Juni 2026. Korban tewas gempa dahsyat Venezuela bertambah jadi 1,430 orang. Belum 12 jam dibuka Jembatan Bailing Kota Belang patah. Rumah warga di Ilhuk Semawi ludes terbakar.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Korban tewas gempa dahsyat Venezuela bertambah jadi 1,430 orang. Dikutip dari SerambiNews.com dari Jakarta diberitakan, korban jiwa akibat gempa kembar berkekuatan dahsyat yang menguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Sabtu 27 Juni 2026, pemerintah Venezuela melaporkan sedikit 1,430 orang meninggal dunia, sementara 3,360 orang lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi dan pencarian korban masih terus berlangsung di berbagai wilayah terdampak. Pemerintah Venezuela juga menyebutkan 172 orang diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sedangkan lebih daripada 500 ribu orang dilaporkan masih hilang pasca bencana. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2 disusul gempa kedua yang lebih kuat yakni magnitudo 7,5. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, kedua gempa tersebut tergolong fenomena gempa kembar, yakni dua gempa besar yang terjadi dalam waktu berdekatan. Bencana ini menyebabkan ribuan bangunan runtuh, merusak infrastruktur termasuk bandara utama Venezuela, serta memicu krisis kemanusiaan di sejumlah wilayah. Sekitar dua hari setelah gempa terjadi, warga di sejumlah daerah mulai mengeluhkan lambatnya distribusi bantuan. Di negara bagian La Guaira, salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, warga bersama dengan relawan terpaksa membongkar puing-puing bangunan menggunakan tangan kosong karena minimnya alat berat dan belum optimalnya kehadiran tim penyelamat. Kondisi tersebut memicu frustasi di kalangan masyarakat yang masih berharap menemukan anggota keluarga mereka dalam keadaan selamat. Korban tewas juga mencakup sedikitnya 19 warga negara asing atau WNA. Berdasarkan laporan AFP, korban terdiri atas 9 warga Portugal, 5 warga Spanyol, 2 warga Brazil, 2 warga Cina, 1 warga Itali Venezuela. Sementara itu, pemerintah Portugal dan Spanyol melaporkan 56 warga Portugal serta 133 warga Spanyol masih belum diketahui keberadaannya sejak gempa menguncang Venezuela. Otoritas Venezuela juga melaporkan sedikitnya 300 gempa susulan terjadi setelah gempa utama. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan sejak pukul 18.03 waktu setempat pada 24 Juni hingga saat ini telah tercatat 302 peristiwa seismik yang terdiri dari dua gempa utama berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 serta 300 gempa susulan. Menurut Rodriguez, gempa-gempa susulan tersebut terjadi di sepanjang tiga patahan geologi utama yang melintas wilayah Venezuela. Gempa susulan terbaru berkekuatan magnitudo 4,9 tercatat terjadi pada Jumat 26 Juni 2026 sore dan dirasakan hingga wilayah Caracas serta kota Maracay. Hingga kini belum ada laporan korban tambahan akibat gempa susulan tersebut.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Belum 12 jam dibuka Jembatan Bailing Kota Belang patah. Dikutip dari agen.net dari Birun diberitakan, belum genap 12 jam setelah kembali dibuka usai diperbaiki Jembatan Bailing Kota Belang, Kabupaten Birun kembali mengalami kerusakan. Pada Minggu pagi 28 Juni 2026, akses jalan jembatan tersebut kembali ditutup untuk mengganti lantai yang dilaporkan patah. Seorang warga Kecamatan Kota Belang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan sempat melihat dua unit ekskavator melintas sekitaran pukul 4 waktu Indonesia Barat. Di saat yang sama, truk pengangkut CPO yang diduga bermuatan melebihi batas juga disebut masih melintas jembatan dari arah Banda Aceh. Menurut dia, kerusakan jembatan akan terus berulang selama persoalan kendaraan bermuatan berlebih tidak ditangani secara serius. Ia menilai ketiadaan fasilitas penimbangan di kedua sisi jembatan membuka celah terjadinya pelanggaran. Warga mengatakan pemutusan arus lalu lintas dilakukan karena lantai jembatan kembali rusak. Kerusakan diduga terjadi di sisi barat sehingga lantai harus kembali diganti. Kerusakannya yang telah berulang, menurut warga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan jembatan darurat tersebut. Selain menghambat mobilitas masyarakat, perbaikan yang berulang juga dinilai berpotensi memboroskan anggaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh AJNN, Jembatan Bailing Kota Blang kembali ditutup pada Minggu 28 Juni 2026 mulai sekitaran pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk pekerjaan penggantian lantai jembatan. Belum genap sehari setelah dinyatakan layak dilintasi, jembatan itu kembali lumpuh. Bagi warga Kota Blang, yang patah bukan hanyalah lantai jembatan, tetapi juga harapan agar persoalan yang sama tidak terus berulang.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Rumah warga di Ilhok Semawe ludes terbakar. Dikutip dari AJNN.net dari Ilhok Semawe diberitakan, satu unit rumah permanen milik Zakaria di Desa Panggui Kecamatan Muara 2, Kota Ilhok Semawe ludes terbakar pada Rabu 27 Juni 2026 sekitaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Ilhok Semawe, Nur Lina, mengatakan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi di kamar bagian depan rumah. Melihat api yang terus membesar, seluruh keluarga segera keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Akibat kebakaran tersebut, bangunan rumah beserta dengan seluruh harta benda di dalam hangus terbakar. Pasca kejadian, keluarga korban terpaksa mengungsi dan sementara waktu tinggal di tenda darurat yang telah disiapkan. Dinas Sosial Kota Ilhok Semawe juga menyalurkan bantuan masa panik guna memenuhi kebutuhan dasar korban. Nurlina menjelaskan 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Berkat akses jalan yang mudah dilalui, petugas dapat dengan cepat menjangkau lokasi dan berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu 1 jam. Ia menghimbau masyarakat agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio City FM edisi siar 28 Juni 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio City FM. Kembali di sini Radio City FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio City FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio City FM lewat audio streaming di www.radiocityfm.com.

0: Rekan Sebaya kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Lagu Aceh kali ini setelah tadi saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam. Nah, di program acara Citra Lagu Aceh di edisi Minggu 28 Juni 2026, tentunya Anda bisa pilih lagu Aceh favorit Anda di acara ini. Silakan untuk yang mau gabung, silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Baik rekan semuanya, untuk berikut sudah saya terima nih penelpon, langsung saya sambungkan dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bunda Karera lagi nih.
1: Iya, sepertinya.
0: Iya, belum tidur lagi Bunda? Iya deh, Bunda mau dengar lagu apa ini?
1: Kurang jelas suaranya.
0: Kurang jelas? Mm-mm. Ini jelas banget loh Bunda.
1: Ah, ini baru.
0: Oke, okay, mau lagu apa? Mau lagu apa Bunda?
1: Lagu Aceh. Mm-mm. Lagu Aceh?
0: Iya betul, lagu Aceh.
1: Daun on kaya luruh manteng.
0: On kaya luruh manteng, oke okay. Ditunggu, salam spesial buat siapa?
1: Aja,
0: terima kasih. Iya, selamat malam kembali, selamat istirahat Bunda Karera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bunda Karera yang ada di Tumpo Tengel, selamat malam, paling baik saja Bunda. Sehat selalu buat Bunda. Iya, dan rekan sebaya kali ini ada yang mau gabung lagi di putaran pertama. Ya kalau ada silakan saja. Saya tunggu dua penelpon di putaran pertama rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Lagu dari Liza Rahmi dengan judul lagu On Kaye Luruh ya, pilihan dari Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah. Dan satu lagu lainnya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, dibawakan Ramlan Yahya dengan judul lagu Isabella. Untuk Anda semuanya, pastikan terus di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
7: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
8: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Hmm. Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
9: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh ya, bersama Nidar yang temani Anda saat ini sampai jam 12 malam. Nah, buat yang mau gabung silakan rekan sebaya 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baiklah, ada penelpon yang tersambung berikut, coba saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun. Apa kabar Pak Muslim?
1: Baik,
0: di rumah aja malam ini Pak Muslim?
1: Ya, di rumah juga.
0: Oh, di rumah aja, oke. Mau lagu apa ini?
1: Lagu Kurung Tabuh Makna.
0: Kurung Tabuh Makna Ami Rahmi ya? Oke, untuk salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Kak Yumi, kakaknya kesayang, kakak selalu.
0: Amin. Kakak siapa tadi?
1: Kakak yang kesayang.
0: Yang mana?
1: Kak Minta.
0: Oh, kakak yang ini rupanya. Ya udah, lagunya ditunggu ya. Yo, assalamualaikum. Lucu malam ini ya Muslim ya, menggemaskan. Cara jawab salamnya lucu. Oke, kita tinggalkan dulu Muslim yang ada di Bayu. Ada lagi nggak yang mau gabung? Kalau nggak ada, saya mau baca pesan nih. Ada pesan yang udah masuk ya. Tapi bolehlah saya langsung bacain aja. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengannya Amir yang ada di Lok Sukun. Selamat malam aja buatnya Amir. Amir titip salam nih buat Ardi, Ahmad, dan Ricky, Vira di Krunggeko, Julia, dan buat anak-anak Mekar Lok Sukun dan Ayu di Lok Semawe. Spesial buat Asyura ucapannya, semoga panjang umur dan jangan lupa yang lima waktu. Oke, okay. Nah loh, ini Amir konfirmasinya telat banget ya, jadi saya udah puterin tadi Ramlan Yahya. Amir tolong konfirmasi kembali lagu apa yang bisa saya putarkan untuk menggantikan pilihan Ramlan Yahya yang Amir pilih ini, karena saya gak bisa puterin lagi nih Amir. Berhubung tadi sudah hadir Ramlan Yahya, judulnya Isabella ya. Oke ya Amir, paham ya. Tolong langsung aja WhatsAppkan lagu apa yang boleh saya putar dan yang mau Amir dengarkan selain Ramlan Yahya. Oke. Baik, kita tinggalkan dulu Amir yang ada di Lok Sukun dan Muslim yang ada di Bayu. Oke, rekan sebaya, kali ini ya sudah saya persiapkan dua lagu yang akan hadir menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Ami Rahmi kali ini dengan judul lagu Kurung Tabuh Makna, pilihan Muslim di Bayu. Dan satu lagu yang saya pilihkan untuk Anda semuanya rekan sebaya, dari Syakir Daniel dengan judul lagu Penawar Luka. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pede pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTSFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam juga ya. Pak Yus ya.
1: Yo, Pak Yus yo.
0: Pak Yus manteng kalau menduka. Pak Yus nak lagu apa Pak Yus? Lagu ile. Entuk baru salam spesial. Alah lagi hanat tom.
1: Masalah apa khabar aja.
0: Lagu ile.
1: Lagu. Tidak ada yang dua apa?
0: Sabah mentong.
1: Hiburan malam dari Amawati Air undang.
0: Hiburan malamnya miahana lagu yang nyan kiban. Lain mentong.
1: Lainnya mentong. Terpesona mentong miahana nyan.
0: Terpesona adik adik ya. Aje.
1: Salam. Kaji dapatoh saja.
0: Kiban.
1: Nah ganji kira-kira ada putu bahasa Aceh malamnya.
0: Oh, hana sebab lagu Aceh je lah. Ada pegah-pegah apa bahasa Aceh sebab lagu Aceh punya lagu lain sang agak kurang pa. Kurang pa mana ni?
1: Nanti cuba di maja agar menyu
0: Ya baik dah pegah rumah tetangga je. Tak pegah rumah horor mandang je. Kakak je lagu salam spesial ke so Pak Yus? Oh god, god. Daripada Johor kan ni leh. Kakak je yang menang lagu nak pernah mandang Pak Yus bah?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus dicunda selamat malam aja buatnya Pak Yus ya. Sehat selalu untuk Pak Yus. Dan untuk yang mau menyusul Pak Yus masih ada kesempatan satu penelpon dua penelpon lagi rekan sebaya. Baik untuk kali ini sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Kayak Pak De.
2: Ini ada di Darsalok Sumawe.
0: Oke, Pak De Sunadi di Darsalok Sumawe. Pak De mau dengar lagu apa nih Pak De?
2: Lagu Aceh.
0: Iya betul. Janji silap putuh.
2: Sudah belum kaputuh ya.
0: Kaputuh. Tinggal ada cop. Kok lah urun cop silap nambah jalan gudang. Ya kan?
2: Ya betul.
0: Angkanya kena anjun ba.
2: Oh,
0: itu pula. Sampai lo lewat nama kalau putuh silap jadi anak lumpio. Masya Allah. Salam spesial ke siapa deh?
2: Salam spesial juga ke Bunda Tami yang ditunjuk. Sehat selalu, sehat, pendang muzi, mudah dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin. Lagu nupre manteng Pak Dewa.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade Sunadi di Darussalam Lok Semawe. Selamat malam juga nih buatnya Pak Ade. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Genda yang manis.
0: Dengan siapa ini?
3: Ini Abdurrahman di Ujung Blang.
0: Abdurrahman di Ujung Blang. Baik, Abdurrahman mau lagu apa ini Abdurrahman?
3: Dari Anak Sulaiman.
0: Anak Sulaiman judulnya
3: Cinta Semusim.
0: Cinta Semusim.
3: Iya.
0: Oke, salam spesialnya
3: buat Ainan aja.
0: Ada ucapan? Selamat mendengarkan. Kalau lagu itu enggak ada, mau diganti lagu apa? Oh, ada. Tapi ini bukan Ana Sulaiman. Gimana ya? Judul yang lain boleh atau penyanyi yang lain, judul yang lain sekalian?
3: Wenlom.
0: Kawen Lom.
3: Wenlom.
0: Wenlom, so yang kunyan.
3: Kenal
0: mana? Kapal lo. Ngancar Arman. Nyan ka, nyan kamu manglung lagi nyan bek pemu manglung nacara. Nacara bek pemu manglung yang lain jut. Nyo bibik kamu manglung yo han lundu puputa yo. Je si judul je pu.
3: Karangan ada.
0: Oh nyan na berenya. No pernah mantong wah. Gad. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya. Macam model ya. Abdurrahman di ujung belang, selamat malam. Pak Yus juga di Cunda, serta ada Pak Ade Sunadi di Darussalam. Baik rekan sebaya, ini Amir. Amir udah konfirmasi nih sebenarnya ya, lagu dari Yusbi Yusuf katanya. Amir, lagu ini gak ada di playlist kita, gimana caranya? Amir mau pilih lagu yang lain lagi, atau saya kasih dari Yusbi Yusuf, tapi judulnya saya gantiin ya, boleh ya, supaya lagunya bisa saya putarkan, karena memang judul yang itu gak ada. Ya, saya kasih balada Saboh Cinta, semoga suka ya buatnya Amir yang ada di Lok Sukun. Benar ya di Lok Sukun tadi, iya. Amir yang ada di Lok Sukun, saya kasih lagunya sekarang nih dari Yusbi Yusuf, judulnya balada Saboh Cinta. Baru nanti akan disusul lagu pilihannya Pak Yus ya. Dari Adik KDI dengan judul lagu Tepusona, ada juga Berge featuring Ayu Kartika dengan judul lagu Janji Silo Putuh ya. Pilihan Pak Desunadi yang ada di Darussalam. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya, semakin tengah malam nih dan Anda masih saya temani di program acara Citra Lagu Acar Rekan Sebaya, tentunya di Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Ada waktu sekira 38 menit ke depan untuk bersama di program acara Citra Lagu Aceh. Jadi buat yang mau dengerin lagu Aceh favoritnya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya. Nah, untuk yang mau gabung di inbox Facebook, boleh kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe ya. Untuk yang mau istirahat, jangan lupa periksa lagi pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda andarkan sebaya sebelum Anda beranjak tidur. Oke, kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ahmad di Kota Blang.
0: Muhammad di Kuta Blang.
1: Iya.
0: Kuta Blang mana tuh ya?
1: Lok Semawe.
0: Oh, Kuta Blang Lok Semawe. Oke. Apa kabarnya Muhammad? Salam kenal.
1: Iya, sama-sama.
0: Mau lagu apa ini Muhammad?
1: Lagu Sabirin Lamno.
0: Judul. Judulnya?
1: Ana.
0: Oke, saya coba carikan ya. Kalau nggak ada judul itu gimana nih? Mau diganti apa?
1: Mau ini aja, Gincu Merah sama Ziza Haliza.
0: Gincu Merah dari
1: Ziza Haliza. Atau dari almarhum Ana Sulaiman.
0: Ana Sulaiman ya. Saya coba carikan nanti ya, ditunggu aja. Terus salam spesialnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk yang niar aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Baik, lagunya nanti saya carikan. Iya, lagunya saya carikan, ditunggu aja ya.
1: Iya, iya. Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rekan sebaya, baru saja ada Muhammad di Kuta Blang ya. Selamat malam aja buatnya Muhammad. Salam kenal. Sepertinya baru pertama kali gabung atau sudah pernah sebelumnya dengan penyiar yang lain. Salam kompak aja, salam kenal, dan semoga betah di Citis FM ya. Baik, kita tinggalkan dulu Muhammad yang ada di Kuta Blang Lok Semawe.

Baik rekan sebaya, saya sudah siapkan ada 3 lagu nih yang akan temani Anda. Tapi ini konfirmasi dulu nih ya, buat Muhammad yang baru aja gabung tadi. Kayaknya dari beberapa lagu yang udah disampaikan tadi, kita gak ada di playlist nih. Kalau dari Sabirin Lamno, judul itu gak ada. Dari Anna Sulaiman juga gak ada judul yang dimintakan ya. Jadi kalau emang mau yang lain, boleh WhatsAppkan saja atau telepon selagi saya putar lagu nanti. Jadi biar biar saya siapin lagu yang lain ya Muhammad ya, dikonfirmasi aja lagi. Baik, kita tinggalkan dulu dan lanjut kita dengarkan lagu. Kali ini ada Karamlam Dada yang dibawakan Maimun, pilihan Abdurrahman yang ada di ujung belang. Dilanjutkan lagu dari Husni Almuna dengan judul lagu Lekang yang sudah saya siapkan. Ada juga lagu dari Cuzura dengan judul lagu Payung Kenangan. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, 44 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya ampun, kenapa ini? Kayaknya kita langsung ke lagu aja ya, Rekan Sebaya. Lagu dari Bob Rizal, judulnya Karamlam Dada. Saya sudah siapkan lagunya buatnya Muhammad yang ada di Kuta Blanglok Semawe. Ada juga lagu dari Fahmi dengan judul lagu Dilena Jarogata yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya.

Lagu yang dibawakan oleh Fahmi dengan judul lagu Dilena Jaro Gatar kan sebaya yang sudah saya hadirkan dan membawa kita ke penghujung acara program Citra Lagu Aceh. Untuk hari ini, malam hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah mulai mengantuk ya. Udah wajar dong, udah jam 12 malam loh. Besok punya banyak kegiatan, kembali aktif bekerja buat yang kerjanya dari Senin sampai Jumat ya. Tentu besok adalah hari yang penuh tantangan untuk Anda rekan sebaya. Namun yang sudah biasa kerja dari Senin sampai Minggu sampai Senin lagi, saya rasa sudah sekuat baja, ya enggak sih? Oke, untuk Anda semuanya selamat malam dan selamat istirahat saja. Jangan lupa periksa pintu dan jendelanya, barang-barang berharganya sebelum beranjak tidur. Pastikan Anda sudah cek kondisi di dapur juga, enggak ada yang bisa membawa resiko atau membuat kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan rekan sebaya. Dan juga ya periksa juga colokan listrik atau apapun itu ya yang penting untuk Anda cek dan recek kembali rekan sebaya. Untuk yang sudah bergabung, selamat malam saja Bunda Karera di Tumpu Tengah, Muslim di Bayu, Pak Yus di Cunda, Amir di Losukon, Pak Desunadi di Darussalam, Abdurrahman di Ujung Blang, dan terakhir ada Muhammad di Kuta Blang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf juga nih rekan sebaya untuk hal-hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda rekan sebaya. Untuk Anda semuanya sudah saya siapkan satu lagu yang mengisahkan tentang sebuah perasaan yang dipaksakan terhadap seseorang cinta yang terlalu dalam ya, sehingga memaksakan diri tetap bertahan dalam sebuah hubungan yang mungkin tidak patut dipertahankan. Ini dia lagu yang menutup pertemuan kita dari Firdani dengan judul lagu Rindu Long Paksa. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1: Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat penderitaan olehmu dirasakan olehnya juga. Dia sangat inginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagiku. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
2: Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.